0: Yes, teman berdua, Ronald mau tanya dulu nih. Pernah gak sih kamu tuh lagi asik-asik ngaca gitu ya, ngerasa di kaca tuh kayaknya kita udah cakep banget gitu, tapi tiba-tiba kepikiran sama omongan orang ataupun standar kecantikan di media sosial yang bikin kamu tuh sesaat setelah kamu ngaca, kamu langsung ngedown gitu karena kepikiran hal-hal tadi. Dan kalau kamu sering ngalamin insecure kayak gini, teman berdua, perjuangan di film Imperfect pasti bakal ngena banget nih di hati kamu. Jadi di dalam film Imperfect, lewat acting yang luar biasa dari Jessica Mila sebagai karakter yang namanya Rara, ditambah chemistry manisnya bareng Reza Rahardian yang memerankan Dika, di film ini mereka berdua benar-benar ngasih kita reality check soal self love itu sendiri. Jadi di awal nih, teman produser Ronald spill ya ceritanya, Rara itu tuh ibaratnya hidup di dalam penjara yang tak kasat mata lah, bisa dibilang seperti itu. Bernama apa? Bernama ekspektasi lingkungan dan standar cantik dari masyarakat yang bikin si Rara ini terus-terusan merasa kurang dan gak berharga sama sekali. Tapi poin paling brilian dari film Imperfect ini adalah pada transformasi mindsetnya si Rara. Jadi film ini ngajarin kita satu hal penting, teman produa. Kalaupun kamu mau berubah nih, berubahlah demi dirimu sendiri, demi kesehatan kamu, demi kebahagiaan kamu, bukan demi membungkam komentar julid atau nyenengin mata orang lain. Waduh, deep banget gak tuh? Dan di film Imperfect ini kita bisa lihat secara langsung perjuangan sejati salah satu tokohnya yang merupakan tokoh utama, yaitu Rara tadi, yang merupakan dia itu ketika dia belajar menerima dirinya apa adanya nih, teman produa. Dia di film itu membuktikan bahwa merdeka itu adalah saat kita bisa berdamai dengan ketidaksempurnaan diri kita dan perlahan mengubah kekurangan kita menjadi sebuah kekuatan serta keunikan yang bikin kita jadi spesial nih. Karena ternyata ya, teman produa, kata imperfect itu kalau dikasih spasi dikit bacanya jadi I am perfect kan. Bisa aja ya Ronald ya. Tapi emang iya, teman produa, diplesetin kan bisa jadi seperti itu. Berpikir positif aja gitu. Dan coba ngaku deh ke Ronald, teman produa, pernah gak sih kamu tuh mati-matian diet, beli skincare yang bisa dibilang harganya cukup mahal, ataupun kamu mencoba mengubah penampilan kamu, tapi itu semua murni cuman karena takut dikomentarin pas lagi ngumpul bareng teman-teman kamu, bareng bestie kamu, atau bareng keluarga kamu nih. Nah, kalau kamu seperti itu, yuk mulai sekarang juga kita ubah mindsetnya ya, teman produa. Jangan mau sekarang ini kita dijajah sama standar orang lain. Nah, dari perjuangan melepas diri dari standar fisik itu, kita bakal melangkah ke perjuangan melepaskan diri dari standar masa depan nih. Waduh, kira-kira apa nih bahasannya? Melepaskan diri dari standar masa depan. Seperti apa itu? Buat teman produa yang lagi galau mikirin life path atau jalan hidupnya ya, dengerin nih pembahasan Ronald baik-baik setelah lagu yang berikut ini.
1: Hey,
2: yo, what's good?
1: Hey, I just hope that you want to spend more time when I called to say really is.

ngomongin merdeka bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Yes, teman berdua masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan kalau di film Imperfect tadi, kisah perjuangannya itu adalah lepas dari ekspektasi fisik. Nah, berbeda dengan film selanjutnya yang bakal Ronald bahas ini, yaitu film Yuni. Karakter utama yang namanya Yuni juga di film ini tuh harus berhadapan dengan ekspektasi sosial soal jalan hidupnya nih, teman Pro 2. Jadi di dalam film, Yuni ini diceritakan adalah anak SMA yang pinter, punya rencana juga ke depannya, dan punya bayangan masa depan yang pengen dia capai. Tapi sayangnya nih teman Pro 2, konfliknya adalah dia ini lahir dan besar di lingkungan yang seolah-olah udah nyiapin template hidup yang paten buat perempuan, yaitu apa? Yaitu lulus, nikah, urus rumah tangga, titik gitu. Jadi bukan urus rumah tangga sih, kalau itu kepala rumah tangga ya, tapi lulus, nikah, urus rumah, baik itu urusan dapur atau urusan kebersihan yang ada di rumah atau urus anak gitu. Dan konflik Yuni ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang besar yang juga sering disentuh sama film-film, contohnya aja yang judulnya Marlina ataupun Kartini nih. Pertanyaannya bukan sekedar boleh atau enggak boleh, tapi sebenarnya siapa sih yang paling berhak menentukan masa depan seseorang nih? Dan insight keren dari film Yuni ini yang bisa kita ambil adalah kemerdekaan personal itu ternyata teman Pro 2, salah satu wujudnya adalah hak prerogatif buat nentuin hidup kita sendiri, termasuk milih masa depan yang bikin kita bahagia, bukan yang bikin orang lain senang. Nah, Ronald mau lempar pertanyaan nih buat kamu teman Pro 2. Kalau semua orang di sekitarmu nih, misalnya dari orang tua, pacar kamu, bestie kamu, sahabat kamu, om tante kamu, pakde kamu, semuanya aja disebutin. Pokoknya dari orang-orang di sekitar kamu, bebas ngasih saran soal jurusan kuliah atau apa kerjaan kamu nantinya. Siapa nih yang pada akhirnya berhak ngetok palu buat keputusan akhirnya? Ya tentu aja kamu dong, bukan mereka kan teman Pro 2.

0: waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.

Yes, teman pro 2, setelah membahas soal memperjuangkan kesempatan, memperjuangkan suara, tentang penerimaan diri, sampai yang terakhir tentang masa depan, sekarang kita masuk ke level perjuangan yang selalu sukses bikin hati kita roller coaster. Yaitu perjuangan tentang apa, teman pro 2? Yes, benar banget. Perjuangan tentang cinta. Dan film Habibi Ainun adalah perwakilan yang paling pas nih buat ngebahas ini. Dan jadi kalau misalnya kamu nonton dan memperhatikan secara seksama nih teman-teman dua, cinta di film Habibi Ainun itu jauh banget dari sekedar adegan romantis pegangan tangan di bawah hujan ya teman-teman dua. Hubungan Habibi dan Ainun di film ini adalah proses jatuh bangun nih. Maksudnya kayak gimana? Proses jatuh bangunnya itu maksudnya adalah mereka di dalam hubungan itu ngelewatin beberapa fase gitu. Mulai dari fase merintis pendidikan, fase berjuang ngebangun karir di negara orang lain, ngadepin tantangan hidup yang keras, sampai juga di fase ujian kesehatan nih. Dan cinta versi mereka ini mengajarkan kita ya teman pro 2 soal dukungan tanpa pamrih nih. Pengorbanan ego juga ada di sana, kesetiaan juga ada, dan yang paling penting adalah komitmen buat terus tumbuh bareng. Dan ini yang paling penting di dalam hubungan. Jangan sampai di dalam hubungan itu cuman kamu aja yang tumbuh sementara pasangan kamu malah drop, ataupun sebaliknya. Pasangan kamu yang bertumbuh, kamunya malah drop. Kalau bisa, kalau misalnya bisa nih teman pro 2, dan harus bisa sih ya. Kalau bisa hubungan itu bisanya di dalam hubungan itu, waduh belibet banget nih. Ya kalau ngomongin cinta emang rada berat ya teman pro 2, tapi kalau bisa di dalam hubungan itu kamu dan pasangan kamu itu harus bertumbuh bareng. Tentunya bertumbuh ke arah yang lebih baik dan juga ke arah yang positif. Dan ternyata setelah nonton film Habibi Ainun juga, kamu juga bakal tersadar nih teman pro 2. Ternyata memperjuangkan cinta itu bukan soal melulu gimana caranya mempertahankan hubungan dengan segala cara ya. Bahkan ada yang sampai berdarah-darah hatinya maksudnya. Ya kali memperjuangkan cinta sampai berdarah-darah secara fisik gak mungkin juga. Mungkin di zaman dahulu iya, pas lagi film-film kolosal gitu ya. Perebutan tuan putri atau perebutan pangeran mungkin ada yang berdarah-darah ceritanya. Tapi kalau di zaman sekarang yang berdarah-darah itu adalah hatinya dan juga perasaannya. Dan terkadang level perjuangan tertingginya adalah tentang bagaimana dua orang bisa tetap bertumbuh jadi versi terbaik mereka seperti yang udah Ronald sampaikan, tanpa kehilangan kemerdekaannya mereka sedikit pun dan jati dirinya masing-masing nih. Karena terkadang nih teman pro 2, kalau misalnya kita berhubungan itu ada orang yang beranggapan, waduh kalau misalnya aku menikah atau punya komitmen, kemerdekaan aku jadi hilang nih. Atau kalau misalnya aku menikah ataupun punya komitmen yang lebih serius, jati diri aku bisa-bisa ngikutin pasanganku nih. Nah, jangan sampai terjebak di dalam hubungan yang seperti itu ya teman pro 2. Dan gimana nih, gimana teman pro 2, udah masuk ke 8:30, berat ya obrolan kita di ranah cinta nih. Tapi ya bener gak sih teman pro 2, nemuin partner yang ngedukung kemerdekaan kita itu adalah sebuah rejeki yang kalau bisa dibilang rejeki nomplok teman pro 2. Dan semoga nih teman pro 2 yang lagi dengerin, yang masih jomblo, bisa segera ketemu pasangan yang benar-benar bisa diajak bertumbuh jadi versi terbaiknya, baik itu untuk diri kamu sendiri dan juga pasangan kamu nantinya. Amin.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Yes, teman Pro 2, kamu masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar, tentunya di frekuensi 95,3 FM. Dan teman Pro 2, gak kerasa ya, kita udah ngebedah 5 bentuk perjuangan lewat film-film kebanggaan Indonesia pagi ini. Dari anak-anak di Laskar Pelangi, kita tuh bisa belajar ngotot memperjuangkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Dari Suryani juga lewat film Penyalin Cahaya, kita tuh belajar keberanian memperjuangkan hak dan juga bersuara nih. Dan lewat Rara di film Imperfect, kita belajar indahnya memperjuangkan penerimaan diri. Dan dari Yuni juga kita belajar teguh memperjuangkan masa depan kita. Dan terakhir lewat Habibie Ainun nih, tadi yang barusan kita bahas, kita ngelihat betapa tangguhnya memperjuangkan cinta nih teman Pro 2. Dan uniknya dari kelima film tadi, sama sekali gak ada nih adegan meriam, bambu runcing, atau jenderal yang teriak-teriak soal taktik perang kan teman Pro 2. Tapi semua karakter di film itu menyuarakan satu hal yang sama, yang sangat manusiawi, yaitu mereka semua adalah orang-orang yang menginginkan kendali atas hidup mereka sendiri.

Jadi kalau misalnya kita membahas tentang kemerdekaan itu, teman Pro 2, memang nggak cuman soal proklamasi kebebasan dari penjajahan bangsa lain aja nih. Tapi ternyata dalam skala yang lebih intim di kehidupan kita sehari-hari nih, teman Pro 2, kemerdekaan itu bisa berarti saat kamu punya kesempatan, saat kamu punya suara, saat kamu bisa nyaman jadi diri kamu sendiri, saat kamu bisa memilih masa depan kamu sesuka hati kamu, dan bisa mencintai tanpa harus kehilangan identitas dirimu sendiri.

0: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong?
1: Boleh, Ibu, silahkan.
0: Nah, yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo? Mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

Podcast Teman Pro 2. Besok adalah hari Senin 17 Agustus 2026, dan bendera merah putih bakal berkibar di mana-mana. Dan kita semua merayakan kemerdekaan sebagai sesuatu yang besar, yang megah, dan juga yang berskala nasional nih. Tapi lewat obrolan kita pagi ini, Teman Pro 2, Ronald harap Teman Pro 2 jadi sadar juga ya, bahwa di dalam ruang-ruang personal kita semua juga adalah pejuang yang hebat juga kok, Teman Pro 2. Mungkin saat ini kamu lagi pusing ngerjain skripsi demi kemerdekaan finansial di masa depan kamu, atau lagi diam-diam belajar mencintai pantulan dirimu sendiri dari cermin, Teman Pro 2. Atau mungkin lagi ngumpulin keberanian buat ngomong enggak sama ekspektasi orang lain. Kira-kira nih, perjuangan mana yang paling deket sama kamu, Teman Pro 2? Dari beberapa perjuangan itu yang diwakilkan oleh beberapa judul film, yuk langsung aja kita lihat hasil polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Kira-kira yang menang apa nih ya? Dan ternyata Teman Pro 2, dari 4 opsi film tadi, ternyata kamu paling banyak vote untuk Laskar Pelangi nih. Dan ini emang sebuah film yang memorable banget sih ya, Teman Pro 2. Dan banyak membuka mata kita gitu, bahwa banyak orang di sana itu, di luar sana, yang berjuang untuk mendapatkan hak dasar mereka, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang baik dan juga benar. Dan ada juga imperfect nih di sini yang menceritakan isu tentang self love dan juga lepas dari standar orang lain. Dan ini jadi juara keduanya ya, Teman Pro 2, setelah film Laskar Pelangi tadi. Dan di posisi ketiga tentunya ada Yuni, dan posisi keempat ada Penyalin Cahaya. Dan juga nih Teman Pro 2, Habibi dan Ainun juga masuk daftar kehormatan kita lah pagi ini, meski gak masuk ke polling ya. Sebagai pengingat aja nih, film ini kalau cinta itu juga butuh untuk diperjuangkan. Dan karena pada akhirnya juga, Teman Pro 2, sama seperti sebuah negara, setiap orang itu berhak punya perjuangan untuk memproklamasikan kemerdekaannya masing-masing. Bukan kemerdekaan yang bikin kita bebas dari semua masalah hidup ya, tapi kemerdekaan yang bikin kita punya kekuatan untuk menentukan bagaimana kita ingin menjalani hidup ini tanpa didikte oleh orang lain. Dan selamat menikmati long weekend, Teman Pro 2. Kalau kamu bingung besok mau ngapain pas lagi tanggal merah, kelima film tadi yang udah Ronald bahas itu highly recommended banget buat masuk ke watchlist kamu untuk mengisi long weekend kamu. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah ikutan vote di pagi hari ini ya, Teman Pro 2. Tapi Ronald ingatkan, jangan ganti frekuensi radio kamu dulu, karena setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Jadi tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutlah artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutlah. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, teman Pro 2, bagi kamu pendengar setia RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM pasti udah hafal banget kan teman Pro 2. Kalau misalnya udah hari Minggu di pagi hari, pasti Ronald ditemenin siarannya sama teman-teman dari Teater Jineng. Cuman untuk hari ini teman Pro 2, teman-teman dari Teater Jineng tidak hadir di dalam siaran karena mereka sedang mempersiapkan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia besok tanggal 17 Agustus. Jadi persiapannya hari ini. Jadi mereka izin untuk tidak siaran menemani Ronald dan juga menemani teman Pro 2 karena mereka sedang mempersiapkan upacara kemerdekaan ya teman Pro 2 di sekolahnya mereka. Jadi mendingan di pagi ini kita bahas jejak persiapan kemerdekaan Indonesia nih. Mungkin teman Pro 2 juga pernah mempelajari hal ini atau tentang ini ya di sekolahnya, cuman sekarang kita bahas lebih dalam lagi ya teman Pro 2. Nggak lebih dalam sih, tapi secara timeline gitu ya, biar berurutan teman Pro 2, biar seenggaknya pas upacara besok teman Pro 2 juga ingat gitu tanggal-tanggal dan juga perjuangan persiapan kemerdekaan Indonesia itu seperti apa sih. Jadi teman Pro 2, sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa telah melalui serangkaian proses panjang nih untuk mempersiapkan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Nah, timeline-nya itu kita mulai dari 1 Maret 1945 di mana di tanggal itu tanggalnya dibentuknya BPUPKI. Jadi pembentukan BPUPKI oleh Jepang ini untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang nih melawan sekutu dengan cara menjanjikan kemerdekaannya. Dan pelantikan BPUPKI setelah dibentuk di 1 Maret 1945, pelantikannya itu dilaksanakan di tanggal 28 Mei 1945 nih teman Pro 2. Dan dari 1 Maret menuju pelantikan di tanggal 28 Mei kemudian maju lagi ke 1 Juni 1945 di mana di tanggal itu dimulainya lah perancangan Pancasila. Nah, di sana Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila nih. Dan sampailah di 7 Agustus setelah 1 Juni kita sampai ke 7 Agustus di tahun yang sama yaitu di 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan nih teman Pro 2, persiapan kemerdekaan dilanjutkan nih melalui PPKI untuk melanjutkan persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Dan di tanggal 5 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Dan kabar ini tentunya memicu perdebatan atau perbedaan lah pandangan antara golongan yang muda dan juga golongan yang tua, di mana golongan muda ini mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa harus menunggu keputusan dari Jepang. Dan selanjutnya setelah 15, selang satu hari yaitu di tanggal 16 Agustusnya, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sejumlah para pemuda ke mana teman Pro 2, ada yang tahu nggak nih? Ke Rengas Dengklok, betul banget. Tujuannya adalah untuk mendesak keduanya agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Dan sehari setelah 16 Agustus, tepatnya di 17 Agustus 1945, bersama Ahmad Subarjo nih menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Untuk apa? Untuk merumuskan teks proklamasi yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Hingga akhirnya nih teman Pro 2, pada 17 Agustus 1945 teks tersebut dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan itu dia jejak persiapan kemerdekaan Indonesia yang Ronald sampaikan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Waduh, keren banget ya.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak. Aktivitas tubuh yang sehat akan membantu Anda bekerja lebih produktif. Kerja maksimal, kesehatan tetap optimal.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi sama Ronald di Minggu pagi yang kelihatannya ya kalau Ronald lihat keluar tuh Ronald pandang keluar itu cerah ceria banget nih, sesuai banget dengan perakhiran cuaca yang udah disampaikan di tadi pagi nih teman Pro 2. Dan di jam 9 lewat gini nih emang paling enak ya buat leye-leye. Apalagi kalau semalam kamu tuh habis bergadang, terus juga kamu susah tidur nih. Rasanya tuh pengen banget dinyanyiin lagu pengantar tidur pas zaman bocil dulu nih, biar cepet gitu terlelapnya. Nah, kalau kita ngomongin soal lagu pengantar tidur nih, teman Pro 2, ada kabar gokil dari kancah musik internasional. Kira-kira apa ya? Jadi bayangin aja teman Pro 2, tembang Jawa lawas berjudul Lelo Ledung yang biasanya bikin balita merem malah menggema loh di panggung festival bergengsi yaitu Head in the Clouds alias HITC di Los Angeles bulan Agustus ini. Dan ini semua berkat penampilan pecah dari girl group yaitu Nona yang ngejadiin lagu ciptaan Markasan ini sebagai opening note mereka di Brock Site at the Rose Bowl, California. Waduh, keren banget kan teman Pro 2. Budaya lokal kita dibawa go internasional sama Kristi, Esther, Baila, dan juga Sasfa nih. Sampai ribuan penonton di sana ikut juga terhipnotis dengerin merdunya yang aslinya dipopulerkan sempat sama ratu keroncong kita yaitu Waljina. Dan ternyata nih teman Pro 2, Lelo Ledung itu bukan sekedar Nina Bobo biasa. Setelah Ronald cari tahu, itu ternyata isinya di lagu ini tuh full doa dan harapan super dalam dari orang tua buat anaknya nih. Kayak misalnya harapan biar anaknya tuh hidup berkecukupan, jadi orang yang sukses, sampai berguna gitu buat nusa dan bangsa. Waduh, keren banget ya isi lagunya. Bahkan ada lirik yang nyebut selendang batik kawung sebagai simbol kesucian hati dan juga kebijaksanaan dari manusia. Pantesan aja ya teman Pro 2, pas kita tonton tuh ya, baik itu di media sosial ataupun di YouTube gitu, auranya tuh magic banget nih pas dibawain sama Nona sebelum mereka lanjut nyanyiin lagu-lagunya mereka yang gak kalah hits juga. Dan yang bikin makin geleng-geleng kepala nih pas tampil itu, si Kristi sempet-sempetnya pamer aksi akrobatik salto satu tangan dengan tangan yang satunya lagi sambil tetap pegang mic buat nyanyi. Waduh, keren banget nih teman Pro 2. Plus juga mereka bawain lagu Seafood Diet yang sebetulnya belum rilis resmi nih, tapi udah dibawain di sana. Mungkin bagian dari promosi atau pemasaran lagunya ini ya teman Pro 2. Karena setiap mengeluarkan lagu nih, rasa-rasanya lagunya Nona ini langsung jadi hits gitu. Entah itu hits karena memang lagunya asik banget atau karena memang video klipnya yang mind blowing juga, konsepnya itu keren banget teman Pro 2, Ronald akuin deh sebagai orang visual. Dan berita ini cuma mau ngingetin juga buat kamu nih teman Pro 2, kalau hal tradisional aja bisa mendunia dan bikin orang luar negeri jadi emes sama kita, kalau misalnya kita kemas hal tradisional itu dengan cara-cara yang relate dengan zaman sekarang dan juga pastinya dengan kece dong. Jadi buat kamu kaum yang masih rebahan nih teman Pro 2, yuk melek dan semangat berkait raya bakar. Waduh, ngingetin orang tapi belibet ya. Maksud Ronald adalah semangat berkarya yuk teman Pro 2. Siapa tahu kan besok pas hari kemerdekaan kamu dapat inspirasi, terus langsung kamu eksekusi lah inspirasi itu jadi sebuah karya seni dan karya kamu bisa go internasional. Waduh, amin ya Ronald doain.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Yes, teman berdua masih nyambung nih sama obrolan Ronald barusan ya soal musik tradisional yang sukses menembus panggung luar negeri nih, khususnya ke Amerika ya. Kalau tadi ada girl group yang namanya Nona dengan tembang pengantar tidurnya, sekarang ada kabar inspiratif juga dari skena musik pop nih. Dan kamu pasti tahu dong sama Darboy Gang nih alias Hilarius Daru Indrajaya. Yoi teman berdua, penyanyi yang judul lagunya itu Kicau Mania sama Balungan Kere. Sering banget tuh seliweran di FYP kamu dan juga Ronald sih. Dan dia ini baru aja sharing di sebuah acara soal perjalanan karirnya. Dan kira-kira seperti apa nih perjalanan karirnya dari Darboy Gang ini. Dan ternyata teman pro 2, kesuksesan Bas Darboy ini gak didapat secara instan pastinya dong. Dia ini udah ngerasain jatuh bangun merintis karir di tahun 2010. Dan kata dia sendiri, beda banget nih proses bikin karya di zaman dahulu sama zaman sekarang, tentunya beda. Kalau dulu tuh nulis lagu murni dari hati tanpa mikirin ada yang dengerin atau enggak. Nah kalau sekarang di era serba digital ini teman pro 2, seniman itu sering banget dipaksa mikirin algoritma internet, insight yang ada di media sosial, dan juga tren pasar. Biar apa? Biar lagunya meledak secara digital. Dan tapi hebatnya nih teman pro 2, walaupun harus kompromi sama teknologi kekinian, Darboy Gang ini ogah banget ninggalin akar budayanya. Nah ini dia yang bikin Ronald jadi salut banget sama Darboy Gang ini, karena mereka itu tetap komitmen memasukkan unsur instrumen tradisional kayak misalnya ada angklungnya dan juga gamelan gitu di setiap karyanya. Dan gak cuman buat rekaman aja tentunya teman pro 2, pas manggung live pun dia bikin konsep kece bernama Darboy Turungo Budoyo nih, yang memadukan alat musik tradisional dengan band modern biar makin apa? Biar makin meriah dong teman pro 2. Malahan mimpi terbesarnya sekarang adalah bawa musik jatilan nih alias kuda lumping buat manggung di acara-acara besar, gak cuman di Jakarta aja tapi juga sampai ke luar negeri buat ngenalin salah satu budaya Indonesia. Waduh ini keren banget ya teman pro 2. Dan dari perjuangan Darboy Gang ini, Ronald cuma pengen bilang ke kamu nih teman pro 2, sekeras apapun kamu beradaptasi sama tren zaman now, jangan pernah lupa sama jati diri dan karakter asli kamu. Jadi kalau misalnya karya dibikin tulus dari hati, pastinya bakal nyampe juga ke hati yang nerima kok teman pro 2. Dan jangan lupa, sekeren-kerennya zaman sekarang teman pro 2, jangan malu untuk masukin unsur-unsur budaya dan juga tradisional ke dalam karya kamu. Siapa tahu dari Nona dan Mas Darboy ini karyanya kemana-mana loh teman pro 2, bahkan viral di media sosial. Dan tentunya itu dia informasi terakhir yang dapat Ronald sampaikan untuk kamu teman pro 2. Dan tepat di jam 10 nanti Ronald bakal puterin Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita di bulan kemerdekaan ini. So teman pro 2 dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Ronald yang telah menemani kamu dari jam 5 subuh tadi pagi sampai jam 10 pagi ini, ingin pamit undur diri dulu. Dan sampai bertemu di jam yang sama di besok 17 Agustus 2026. Ronald akan kembali menemani kamu dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi lagi. So bye bye teman pro 2 dan love you all.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, Ambu lapar Nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakardan ini cakardan. Pakai bahasa elu-elu gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nah, kalau bahas-bahas tari wali ya teman 22, yang salah satunya tari sangyang. Dan tari sangyang itu ya teman 22 adalah tari yang identik dengan kerauhan atau trance teman 22, karena dipercaya tarian itu kemasukan roh atau kekuatan gaib lainnya. Tapi di beberapa tempat tari sangyang ini gak selalu identik dengan kerauhan atau ya tidak sadarkan diri teman 22. Nah, dalam tari sangyang babat Bali nih selalu ada 3 unsur penting sebenarnya yang ada dalam proses menarikan tari sangyang. Yakni yang pertama asap atau api teman 22. Ada juga gending sangyang dan medium atau orangnya teman 22.
1: Teman terbaik kamu.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, Ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

Nah, balik lagi bareng sama aku Tia di 95,3 Pro 2 FM. And yes, 92. Kita bahas-bahas tentang Sanghyang Grodok yang merupakan ritual pengaci desa di Desa Adat Lembongan 92 yang dahulunya selalu dipentaskan setiap 1 tahun sekali pada Sasih Karo Penanggal Ping Pitu sampai Panglong Ping Telu 92. Dan kini ketika upaya rekonstruksi berhasil dilakukan ya, 92 ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Dan ini harus bergantian ya 92, of course, dengan acara-acara besar kayak ya ngaben massal yang juga dilaksanakan 2 tahun sekali. Gitu 92.

0: Dengan remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja Indonesia.
14: Sejauh manapun kalian pergi,
15: apapun suku, agama, atau etnis kalian,
16: setiap nafas, aliran darah, detak jantung, dan ukiran prestasi hanya untuk Ibu Pertiwi.
17: Ini adalah masa untuk kita menggebrak dunia.
18: Kita, remaja Indonesia.
19: Penjaga Ibu Pertiwi.
20: Penerus cita-cita reformasi.
21: Pemimpin di kemudian hari.
22: Pewaris NKRI.

Yes, kita masih bahas-bahas tentang budaya Indonesia yang salah satunya adalah budaya Bali, teman Pro 2. Nah, kalau bahas-bahas Sanghyang Grodok ya, ini dilaksanakan selama 11 hari mulai pada malam pertama, teman Pro 2, yang diawali dengan sesolahan Sanghyang Sampat yang menyimbolkan pembersihan dan kesucian untuk melaksanakan rentetan seluruh ritual hingga berakhir di malam ke-11. Nah, pemilihan waktu pelaksanaan Sanghyang yang dilakukan pada Sasih Karo diyakini pula sebagai tempat perhitungan yang cermat banget nih teman Pro 2. Jadi waktu purnama Sasih Karo ini dianggap sebagai purnama yang paling terang dibandingkan dengan purnama-purnama atau sasih pada bulan lainnya. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton teman Pro 2, coba cari deh kapan Sasih Karo itu bakalan ada Sanghyang Grodok di Desa Lembongan pastinya.

0: Waktunya kentongan.
1: Gerhana matahari cincin disebut juga dengan gerhana annular. Gerhana matahari cincin hanya bisa terjadi jika tiga kondisi dipenuhi. Tiga syarat tersebut adalah fase bulan baru, bulan pada fenomena titik terjauh dari bumi, serta bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat bulan berada di titik terjauh dari bumi, bulan akan tampak seolah lebih kecil dari biasanya dan menyisakan ruang sehingga matahari tidak tertutup sepenuhnya. Matahari akan menunjukkan sedikit cahaya pada sisi bulan yang tampak seperti cincin. Inilah yang membedakan gerhana annular dari gerhana lainnya. Gerhana matahari adalah fenomena langka yang jarang terjadi. Selain itu, gerhana jenis ini hanya bisa diamati pada wilayah yang sangat terbatas. Broadway FM Denpasar. Broadway FM.

0: dari kawasan Metropolis Haemuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Baik teman Pro 2, sekarang saya ingatkan update info Pro 2 edisi hari ini 16 Agustus 2026 di hari Minggu.

Pemerintah Kota Denpasar menyerahkan bantuan sosial pasca bencana tahun anggaran 2026 kepada 70 warga terdampak dengan total anggaran mencapai 1,195 miliar. Bantuan secara simbolis diserahkan Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara kepada 25 perwakilan penerima di lobi kantor Wali Kota Denpasar Jumat 14 Agustus 2026 untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran maupun bencana alam. Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mendukung proses pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Denpasar Ide Bagus Joni Ariwibawa menjelaskan bantuan diberikan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kerusakan serta perhitungan kerugian yang dialami masing-masing penerimanya. Di samping itu, termampu dua pembayaran pungutan wisatawan asing atau PWA di Bali hingga Agustus 2026 mencapai 43%, meningkat dibandingkan capaian sepanjang 2025 yang hanya 35,4%. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan peningkatan kepatuhan tersebut didorong koordinasi dengan imigrasi dan maskapai penerbangan internasional, sementara penerimaan PWA sepanjang 2025 tercatat 369 miliar. Koster menyebut Pemprov Bali terus memperkuat sosialisasi kewajiban pembayaran PWA, salah satunya melalui pengumuman di penerbangan internasional sebelum keberangkatan menuju Bali yang mulai diterapkan pada akhir Agustus 2026. Menurutnya langkah tersebut dilakukan secara bertahap agar penertiban pungutan yang merupakan kebijakan khusus Bali tidak menimbulkan dampak kontraproduktif terhadap pariwisata di Bali. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

dipancar luaskan, of course, dari kawasan metropolis yang Muruk 70 dan Pasar. Oh iya, tadi udah opening ya. Now, opening again. Biar makin rame sama Pro 2, apalagi openingnya untuk Pro 2 Hit List. Yes, sama Pro 2. Untuk di siang hari ini sama Pro 2, waktu kita nemenin kamu di Pro 2 Hit List. Seminggu bisa 3-4 kali ya Tia nemenin kamu di Itli sama Pro 2. So jangan sampai bosen, karena emang mesti jadwal Tia nemenin kamu di siang hari teman Pro 2. And by the way, anyway, bahas way teman Pro 2, di siang hari ini kita bakalan bahas-bahas tentang pop. Jadi ada Indonesian Pops dan K-pop. Kamu lebih suka yang mana teman Pro 2? Yang lagi viral-viralnya deh sekarang. Edis dengan It's So Bad atau NPD nih teman Pro 2, new pusat dunia ya. Kita bakal bahas selama sejam ke depan teman Pro 2 tentang E-pop dan K-pop ini yang bersanding tapi ternyata rame kedua-duanya teman Pro 2. So langsung vote sekarang juga ya di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar sembari tiap potret another Indonesian song idea from Reality Club with Easy Dancer.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
2: Aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman, naik terus.
3: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
2: Sama-sama emas kan?
3: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
4: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
2: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
4: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8-22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
5: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Yes, itu dia tadi Sialan. Siapa yang masih ingat banget tren lagu Sialan ini sampai yang ditempel di dinding-dinding kantor nggak boleh diputerin gara-gara terlalu sering dengerin. Kalau dia sih sometimes kayak kangen gitu loh dengerin Sialan tuh kayak dari 1000 jalan di dunia. Kok bisa dihitung gitu loh Mas Adrian, Mas-mas Juselisi. Tapi teman-teman Pro 2, bahas-bahas topik kita di siang hari ini dalam Pro 2 Headlist nih ada I-pop dan K-pop alias E-pop ya, Indonesian Pop teman-teman Pro 2, yang bisa dibilang naik daun nih teman-teman Pro 2 karena kayak it's not something just penyanyi Indonesia aja, tapi memang musik Indonesia nih makin sering masuk playlist anak muda gak sih sekarang ya. Karena beberapa waktu lalu sempat rame kayak dance Brazil, ada K-pop, masih sampai sekarang tetap K-pop tuh rame banget ya teman-teman. Udah sempat masuk juga Japanese songs ya, Chinese songs juga termasuk gara-gara sering nonton drama Cina ya teman-teman. Tapi sekarang bisa dibilang lagu Indonesia semakin global ya, go internasional teman-teman dua. Mulai dari bahasa, produksi, sampai peluang masuk pasar luar juga. Dan ya teman-teman dua, musik lokal ini bisa dibilang selera global sih ya, karena musik Indonesia juga punya sound internasional yang salah satunya juga sekarang udah rame, gak lain gak bukan adalah Nona teman-teman dua. Nah, lagu Indonesia ini teman-teman Pro 2 diam-diam viral juga di luar negeri ya. Kayak ya Nona lah paling simpelnya teman-teman Pro 2. Apalagi dia yang baru abis rajin-rajin banget ya perform-perform di luar negeri. Apalagi dia juga besutan dari 88 Rising teman-teman Pro 2. So why not kita untuk mendukung I-pop ini masuk ke luar negeri. Karena I-pop ini bukan cuma galau teman-teman Pro 2. Karena perkembangannya sangat pesat banget dan kayak warna-warni banget teman-teman Pro 2. So, what are you waiting for ya teman-teman Pro 2? Request lagu I-pop kesukaan kamu, mau itu Nona, mau itu NPD, mau itu yang lain, yang pokoknya sesuka kamu, kita dukung musik Indonesia. Apalagi request bisa banget langsung sekarang juga di 089-6200-3900 pastinya di Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: You're listening Pro 2 FM RRI dan Pasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

Yes, itu dia tadi Baby Monster dengan Cium Cium Cium Cium Bam Bam Bam Bam Bam Bam. And by the way, Mas Wee, teman Pro 2, kalau dari K-pop ini udah pasti banyak banget ya teman Pro 2. Dan kenapa sih K-pop ini bisa mendunia banget sementara I-pop itu baru mulai kayak, nah, nggak secepat itu loh go internasionalnya teman Pro 2.

K-pop ya temanku dua, pasti yang muncul di kepala kamu tuh langsung kayak idol, lagu yang catchy, dance yang kayak sad-sad banget, kayak apalagi chum chum chum chum. Atau comeback yang teaser itu kayak munculnya berminggu-minggu, padahal kayak lagunya 2-3 menit tuh cukup gitu lah temanku. Nah, K-pop sekarang tuh jauh banget lebih besar temanku dua dari sekedar industri musik ya. I don't know why, but memang secepat itu. Dan kamu bisa ngelihat juga pengaruhnya temanku dua dari dress code, terus pakaian kamu, gaya rambut, makeup, kayak makanan juga banyak banget temanku dua. Terus cara orang konten-kontennya juga sekarang mostly reviewernya start from K-pop juga temanku dua. Dan menariknya temanku dua, K-pop ini punya kemampuan juga ya untuk bikin kamu as a fans punya ikut andil gitu loh, merasa jadi bagian dari sesuatu yang kamu suka itu temanku dua. So you're not only listening to the songs but also going up ya, going to the family of that K-pop team teman-teman. Ini yang bisa banget dipelajarin di Indonesia juga ya, gimana sih cara kita menggencarkan K-pop menuju go internasional teman-teman. Gimana ya caranya? Salah satunya adalah dengan request lagu Indonesia teman-teman dua langsung di RRI Pro 2 dan Pasar. Karena kita bakalan dengerin another song special buat kamu yang ada Indonesianya tapi K-pop-K-popnya. Yes, enggak lain enggak bukan adalah Hearts to Hearts. So ini dia teman-teman dua, Iconic Hearts, salah satu lagu terbaru mereka. Let's go. Wow, so

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yes, itu dia tadi aku serius, tapi bercanda. Siapa yang serius, siapa yang bercanda, siapa lagi kalau bukan lagu yang tadi. And by the way, anyway, Busway, teman berdua nih waktunya Tia serius. Enggak dong, bercanda juga. Alias dia mau bacain hasil pollingan kamu. Yang ternyata teman berdua jawarannya adalah Indonesian Pops yang diwakil oleh NPD. Yes, teman berdua nih NPD lagi rame-ramenya banget teman berdua berseliweran ya. Karena benar-benar kayak lagi aktif-aktifnya juga. Kayak di mana mana juga mereka ini. Muncul di sosmed, di Paris, di Jerman. Ini abis Tia kepoin juga story-story Instagramnya teman berdua. Kemarin mereka abis perform di Summarecon Mall Bekasi teman berdua untuk konsernya mereka ya teman berdua. Oh no, ini emang ada event ya. Dan konten-konten mereka itu kayak fresh gitu lah teman berdua. Dan bahkan mereka juga sudah sempat tampil di Volkative. Mereka juga sempat konser juga. Kayak panggung bintang Agustus. Noh, dengerin teman berdua. Panggung bintang. Ini benar-benar kayak aduh 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23 udah sebanyak itu. Sekeren itu loh NPD seserius itu ternyata dengan lagu yang cuma 3 itu. Aduh, ini sampai komennya yes udah ada jadwalnya benar-benar deh mendengar suara rakyat banget nih boy band. Aduh. Yaudah deh kita dukung ya teman berdua meskipun agak plenger dikit tapi mereka tuh memang kayak vibesnya happy banget dan mereka tuh memberikan kita kebahagiaan juga. And by the way teman berdua ada request juga nih sebelum tiap puterin NPD ya, ada request dari Lara Purnamasari dengan izin request lagu dari Live It Up Nicky Jam featuring Will Smith and Era Is Trafika. Okay. Thank you Lara, but I would like to play the songs after Puji Tersandia nanti. Jadi setelah jam 12-an lah ya baru tiap puterin karena nanti bakalan ada Encyclo Bali start from 12 until 2 p.m. juga. Jadi nanti kalau kamu mau request boleh banget full English tapi ya start from 12 until 2 p.m. nya teman berdua. Nanti dia bakal nemenin kamu juga dengan lot of Balinese songs, Balinese songs atau Balinese information in English session. So thank you buat kamu yang udah ngevote Indonesian Pop teman berdua alias E-pop ya. So langsung aja tiap puterin ini dia Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

teki perapiaksu kirlang pasir. Ukir pinake wetuning karo pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripang. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
2: You're listening 95.3 FM RRI Produa Denpasar English Program.

dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap generasi.

Yes, masih bareng sama Tia teman Pro2 in this midday chills ya. Dan Tia masih nemenin kamu teman Pro2. Sekarang kita udah masuk ke Indonesian Station. Artinya kita sudah masuk ke Info Entertainment. Ya, teman Pro2 Info Entertainment kali ini ya, Tia nemenin kamu dengan info yang kece-kece habis pastinya. So, jangan kemana-mana ya teman Pro2, karena Tia bakalan puterin a lot of songs spesial buat kamu. Kayak yang satu-satu ini nih, yang satu-satu ini gak tuh. Kayak yang satu ini dia bakalan puterin salah satu lagu yang ini keren banget teman Pro2, kolaborasi yang fenomenal. Ini dia Lesser Fame, Elite and Cat Side dengan Iconic Baby Stay.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih. Sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Yah, abis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Yes, itu dia tadi Malapetaka teman pro 2 by Juicy Lucy. And by the way, anyway, busway teman pro 2 untuk bahas-bahas info entertainment kali ini nih. Ada yang menggebiarkan jambore nasional teman pro 2. Yes, kemarin ya. Rame banget teman pro 2. Di mana Instagram Kuarnas Gerakan Pramuka teman pro 2 memposting langsung ya, selamat datang jambore nasional yang ke-12. Gestar malam ini Gia Indrawari. Itu langsung rame banget konten kemarin ya. Karena bahkan ada juga postingan yang rame gara-gara Gia Indrawari ini nyanyiin dari salah satu gini ya teman pro 2. Apa namanya tuh? Yel-yelnya Regu Tulip, di mana lagunya Gia tuh diganti dengan Regu Tulip teman pro 2. Padahal lagunya Jiwa Yang Bersedih ya, tapi diganti pakai Regu Tulip. Emang ya si Gia-Gia ini ada-ada aja teman pro 2, namanya juga anak muda ya teman pro 2. Tapi untuk kamu adik-adik yang bisa ikut untuk Jambore Nasional, congratulations ya. Karena itu ternyata diseleksi teman pro 2 dan sayang sekali yang tidak lolos. Ya harus ikut next year deh. Ya semoga kamu dapat kesempatannya tahun depan teman pro 2, siapa tahu gestarnya lebih gebiar lagi ya. So, thank you juga sih buat Gia Indrawari ya yang bisa menyemangati adik-adik yang lagi ikut Jambore Nasional ya. Karena ini adalah event tahunan yang salah satunya ditunggu-tunggu juga sama yang pecinta pramuka. Apalagi anak muda-anak muda yang masih di fase SMA teman pro 2. So, langsung aja kita puterin salah satu new song-nya Gia Indrawari dengan 1000 kali.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: RRI Radio Tanggap Bencana.
3: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

103 Pro 2 FM. Ya, masih bareng sama Tia di Info Entertainment. Kali ini teman Pro 2 ada info yang ini kayaknya info yang kamu tunggu juga enggak sih, teman Pro 2? Tadi di hitlist kita bahas K-pop dan E-pop, ini ada kaitannya. Karena dari Grammy berpeluang meninjau kembali kategori penghargaan pop Asia. Pas banget ya, tadi Tia bahas tentang I-pop dan K-pop, teman Pro 2. Jadi dikutip dari antara Nisha teman Pro 2, dari penyelenggara Grammy Awards berpeluang meninjau kembali rencana pemberian penghargaan baru dengan kategori Asian Pop Awards setelah grup K-pop BTS mengumumkan mereka tidak akan mendaftarkan karya untuk mengikuti acara penghargaan di tahun 2027. Ya, ini disampaikan juga dalam siaran Variety dari Jumat 14 Agustus kemarin dari CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. menyampaikan bahwa organisasi Grammy hadir untuk melayani seluruh insan musik dan memastikan tidak ada suara atau komunitas yang terabaikan atau disalahpahami. Dari berbagai diskusi dengan pemangku kepentingan ya teman Pro 2 selama 2 minggu terakhir, terlihat jelas bahwa terlepas dari niat dan keinginan kami untuk menjadi lebih inklusif, ada sejumlah artis di ranah musik ini yang merasa kategori tersebut tidak merepresentasikan musik yang telah mereka ciptakan dengan kerja keras sebagaimana dengan yang mereka harapkan. Ya, sebagai seorang musisi, saya sangat memperhatikan hal tersebut, ia menambahkan teman Pro 2. Dan disampaikan juga ya bahwa selama 6 tahun terakhir Recording Academy telah membuktikan kemampuan untuk bertindak tegas dan cepat dalam memenuhi kebutuhan komunitas-komunitas musik. Nah, untuk Recording Academy sedang mengumpulkan dewan direksi serta komite penghargaan dan nominasi untuk bekerja sama dengan anggota dan pemimpin dari komunitas-komunitas musik untuk meminta masukan lebih lanjut. Gimana sih kira-kira sebaiknya, apakah bisa dilanjutkan atau bagaimana teman Pro 2? Semoga ada kejelasan yang lebih jelas lagi deh ya Grammy, biar ini enggak ngambul lagi ya abang-abang BTS ini.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan meteor adalah meteor yang jatuh dan melewati permukaan bumi dalam jumlah banyak, sehingga dari permukaan bumi akan dilihat oleh manusia sebagai hujan yang turun. Hujan meteor terjadi ketika bumi melintasi dekat orbit sebuah komet melalui serpihannya. Hujan meteor terjadi karena meteoroid memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Meteor yang menabrak bumi atau objek lain dapat membentuk kawah meteor atau impact crater.

this lady. Ya, teman berdua, itu dia tadi ya, Farel Hilah dengan Keliling. And ya, teman berdua, lagu tadi menjadi lagu terakhir yang bisa Tia puterin in this Mayday Chills ya, teman berdua. Karena bentar lagi bakalan ada top 20 nasional dan top 20 internasional langsung dari Pro 2 Jakarta. So, thank you buat kamu yang udah dengerin teman Pro 2 in this Mayday Chills. Dan langsung aja Tia mau pamit undur diri. Pada akhirnya, dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, Tia bertugas pamit undur diri. See you again di hari Rabu nanti, teman Pro 2. Bye-bye and happy weekend!

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: teman-teman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.

0: dia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipake fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: Kalian yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20, apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: Terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

Frekuensi siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenanga dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Rhoma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Rhoma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria, Judi, Keramat, dan Kata Pujaga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina. Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di Sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

19 92 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Semprodua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Semprodua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Produa, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Produa, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Produa, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman kedua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: miss me with that bullshit for the birth. No, they did me dirty while I still had the title, but I don't hold any anger, I just swear.
1: Di sini memang sudah dari kawasan Metropolis NMO 70 dan Pasar. Hai, selamat sore, menjelang sore. Untuk teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar bersama dengan Yogi menyapa kamu di gelaran Pro 2 FM dan Pasar. Semoga dalam keadaan baik dan juga menyenangkan ya teman Pro 2 di jam 7 sampai dengan jam 8. Nanti Yogi akan menemani kamu selama 2 jam untuk berbagi berbagai macam hal-hal menarik yang bisa kamu ikuti di weekend kali ini. Kira-kira ada apa aja sih Kak? Ditunggu keseruannya seperti apa ya teman Pro 2? Sembari kamu tunggu, boleh banget nih untuk joinan di seputaran Instagram, Facebook, X Instagram. Hah, apa bedanya? Instagram udah ganti tulisan loh sama Pro 2. Terus kemudian di mana lagi ya? Kayaknya di berbagai macam hal yang ada di platform kita boleh diikuti. Di subscribe juga boleh banget di RRI dan Pasar. Terus kemudian ada apa lagi? Banyak ya teman Pro 2 untuk menjalani keseruan dari kehidupan ini. Dan tentunya Yogi juga ingin ngingetin kamu nih untuk bisa bergabung di kanal YouTube. Terus kemudian download aplikasi RRI Digital yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan juga melakukan semua aktivitasnya dengan baik dan menyenangkan. Besok 17-an sudah persiapan ngapain aja teman Pro 2? Manjat tebing? Jangan dong. Manjat pinang ya. Atau lomba-lomba lain yang sudah kamu tahu, yang ingin kamu ikuti untuk merayakan kemerdekaan kita yang ke-81. Suasananya kayaknya sudah semakin riuh. Beberapa tempat jalanan udah mulai ditutup teman Pro 2. Yoginya sih palingan cuma siaran aja gitu. Tapi juga sama apel juga. Sembari merayakan kemerdekaan, nanti kita bakal seru-seruan bareng di hari Senin besok tepatnya. Nggak ada tetap bangun pagi, tapi aktivitasnya untuk merayakan kemerdekaan. Jadi keseruannya pasti bakalan epic dan juga menyenangkan. Mau tahu kayak gimana? Please only on 95.3. Abis ini Yogi bakal puterin lagi lagu-lagu lainnya yang hanya bisa kamu dengarkan di 95.3 Pro 2 FM di Pasar, teman terbaik kamu.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita tahu nih teman Pro2 kalau sudah mendekati hari kemerdekaan ada aja ya kejadian-kejadian yang membuat kita sedih. Nih salah satunya kejadian yang sekarang lagi hype banget, ribuan warga NTT ini masih menunggu bantuan di tengah kondisi darurat pasca gempa magnitudo 7,7. Di mana nih teman Pro2 ya, ribuan dari warga masih bertahan di pengungsian setelah gempa berkekuatan 7,7 magnitudo dan mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Sedikitnya 51 orang itu meninggal dunia, ratusan lainnya terluka dari ratusan rumah serta bangunan mengalami kerusakan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini telah mengkonfirmasi sementara ini ada sekitar 9.290 warga terpaksa meninggalkan rumah mereka karena masih ada ratusan gempa susulan yang terus-menerus mengguncang wilayah terdampak. Dan di sejumlah titik nih ya, listrik dan juga jaringan telekomunikasi masih terputus. Akses menuju beberapa wilayah juga masih terkendala. Dan tentunya nih ya, di tengah kondisi tersebut, pemerintah dilaporkan telah mengirimkan total 27 ton logistik ke wilayah terdampak hingga hari Sabtu kemarin sampai dengan di malam hari. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawan Wijaya juga mengatakan nih, pemerintah terus mendorong percepatan penanganan dari pasca gempa dan termasuk juga melalui koordinasi lintas sektor. Kini, kebutuhan dasar para penyintas jadi salah satu prioritas utama di tengah upaya pemulihan pasca gempa. If you are able to help nih ya teman Pro2, kita bisa cari beberapa platform-platform yang mungkin bisa membantu teman-teman dari NTT untuk bisa mendapatkan akses yang lebih layak dan juga bisa segera dibantu dengan berbagai macam bantuan yang bisa dibantu oleh seluruh Indonesia. Ini hashtag warga bantu warga, aku tahu kita semua saling mendukung dan juga berharap bisa teman-teman yang ada di NTT tetap semangat dan bisa bertahan sampai dengan kondisi lebih kondusif lagi.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh.
1: Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Ben. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan.

35 gempa susulan ya yang mengguncang NTT usai gempa 7,7 magnitudo, di mana 51 orang dilaporkan meninggal dunia dan juga ribuan warga mengungsi. Jadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin ini masih diikuti gempa susulan. Berdasarkan pembaruan dari BMKG hingga pukul 14.15 WITA ya, tercatat sebanyak 235 gempa susulan terjadi setelah gempa utama Tamanpora 2. Sementara itu jumlah korban meninggal dunia ini juga terus diperbarui. Berdasarkan data sementara BNPB yang dikutip dari antaranews.com, pada hari ini Tamanpora 2 ya, di jam 9 WITA tercatat 51 orang meninggal dunia akibat gempa tersebut. Jadi BNPB juga melaporkan 5 kepala keluarga terdampak di Kabupaten Nagekeo dan sekitar 5.000 warga ini memilih mengungsi atau melakukan evakuasi mandiri setelah merasakan guncangan kuat dan juga menyusul dikeluarkan peringatan dini tsunami pasca gempa utama. Dampak gempa juga dirasakan pada sejumlah infrastruktur, beberapa ruas jalan dilaporkan longsor dan tertutup, sementara puluhan rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat. Sejumlah puskesmas juga dilaporkan mengalami kerusakan. Secara keseluruhan BNPB ini mencatat 157 rumah rusak berat, 41 rumah rusak sedang, dan 148 rumah rusak ringan, Tamanpora 2 ya. Dan tentunya ini Tamanpora, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini mengatakan pihak istana telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kesiagaan seluruh unsur dalam menghadapi situasi pasca gempa di NTT. Nah, tentunya tetap sekali lagi Yogi ingatkan untuk bisa stay safe untuk teman-teman yang ada di NTT, dan untuk kamu nih mungkin bisa mencari bantuan juga untuk bisa mengumpulkan bantuan yang akan ditransfer ke NTT juga ya. Kalau misalnya ada bisa diinfo, nanti siapa tahu di Pro 2 juga bisa diinfo ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kamp Pondok Tanggui, dan Kamp Pondok Leke. Ketiga kamp tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.
2: Teman terbaik kamu.

Baiklah teman berdua, ini menjadi momen untuk Yogi ngasih tahu kamu kalau misalnya sebentar lagi kita akan mengaturkan penjelasannya untuk daerah Denpasar dan sekitarnya tepat di jam 6 sore. Terus kemudian dilanjutkan lagi dengan azan maghrib itu di jam 22, di menit 22 ya teman berdua. Sampai nanti baru kita akan kembali lagi untuk ngasih tahu informasi updatean terkini dan juga informasi budaya yang bisa kamu dengarkan di 95,3. Maka dari itu, dari kawasan metropolis yang 70 Denpasar, tetap setia dulu di 95,3. Nanti Yogi akan segera kembali untuk menyapa kamu.

Rapiak seukirlah pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

teman-teman berdua. Setelah lagi kita akan mengumandangkan azan maghrib untuk daerah Denpasar dan sekitarnya tepat di menit 22. Nanti baru itu Yogi akan kembali lagi menyapa kamu di 95,3. Pastikan untuk selalu setia di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu. Tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti. Lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat. Tapi setelahnya, semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya, gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga. Broadway FM, Denpasar. Broadway FM.

0: Balik lagi nih bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan tentunya bakalan siap untuk memberikan berbagai macam updatean terkini yang bisa kamu dengarkan di 95,3. Jadi pastikan untuk kamu nih teman Pro 2 masih setia aja dulu ya. Dan kalau bener dengerin lagu secara streaming boleh banget di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan untuk menikmati keseruan weekendnya kamu nih teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu merasakan kebahagiaan, karena Yogi juga mau ingat nih kamu nih ya, besok hari kemerdekaan kita dan kita bakalan siap-siap ngerayainnya. Kira-kira udah ada rencana belum?
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Apakah kamu tahu?
3: Pulau Simping yang luasnya kurang

Pulau Kelapa II dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya.

jalan arah kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.

Pulau Kelapa II dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya

Baik lagi di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar. Sudah jam 7 malam, teman Pro 2, tandanya ini Yogi ingatkan kamu kalau siaran ini bakalan dilanjutkan dengan segmen informasi budaya. Kira-kira kita bakal ngomongin apa nih ya selama 1 jam terakhir Yogi menemani kamu di 95,3. Jadi pastikan ya teman Pro 2, kalau misalnya lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, bisa memberikan berbagai macam suguhan-suguhan yang bisa kamu ikuti, mulai dari musik, entertain, dan lain-lain yang bakal membuat kamu juga merasa sempurna dia weekend ini. Apalagi kalau misalnya lagi di jalan, terus lagi bingung juga ya mau ngapain, ya udah dengerin aja Pro 2 FM dan Pasar. Yogi bakalan siap untuk menemani kamu nih teman Pro 2 sampai nanti di jam 8 malam.

0: Ya. Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Tidak cuma digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan.

Merdeka. Nah, kalau dengar kata itu nama Produa biasanya yang langsung kebayang tuh apa sih? Bendera merah putih mungkin, upacara lomba, atau makan kerupuk. Panjat pinang juga bisa ya. Hadiah lomba yang sebenarnya nggak seberapa tapi perjuangan yang luar biasa. Nah, di setiap tanggal 17 nih teman Produa EKE besok, Indonesia tuh memang punya cara yang khas untuk merayakan kemerdekaan. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, perayaan kemerdekaan sebenarnya bukan cuma soal seremoni atau juga perlombaan. Ada satu hal yang selalu ikut hidup dalam kebudayaan gitu ya. Karena Indonesia itu merdeka bukan hanya tentang satu daerah, tapi satu suku atau satu tradisi. Indonesia itu dibangun dari begitu banyak budaya yang berbeda, tapi bisa berdiri di bawah satu identitas, yaitu Indonesia sendiri. Nah, kalau kita perhatikan suasana 17 Agustus gitu ya, di setiap daerah itu sebenarnya punya warna yang berbeda teman Produa. Di beberapa daerah, perayaan kemerdekaan bisa diisi dengan pertunjukan tari tradisional. Ada juga pawai budaya yang menampilkan pakaian adat, musik tradisional, sampai juga kesenian khas daerah. Jadi, kemerdekaan itu menjadi momentum juga nih untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu kaya banget ya teman Produa. Bayangin deh, kalau misalnya dari Sabang sampai dengan Merauke, terus masing-masing daerah tuh punya bahasa, pakaian, makanan, musik, tarian, sampai tradisi yang berbeda. Dan ketika semuanya hadir dalam satu perayaan kemerdekaan, kita seperti diingatkan bahwa perbedaan budaya bukan alasan untuk berpisah. Justru keberagaman ini itulah yang membuat Indonesia itu punya identitas yang kuat. Dan tentunya ya, kalau ngomongin soal kebudayaan, tidak lepas kita akan membahas putaran dari kebudayaan-kebudayaan apa aja sih yang sering dilakukan di hari kemerdekaan 17 ini. Untuk itu nanti kita bakal give you the information sampai nanti di jam 8 malam.

0: Acara manggung hari ini sukses berat nih. Keren lo, keren.
1: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
0: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
1: Apaan nih?
0: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
1: Ini drugs.
0: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
1: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

Ngomongin soal kebudayaan dari 17 Agustus gitu ya, kita sering banget melakukan kegiatan yang bisa dibilang ini menjadi bagian dari budaya masyarakat. Misalnya panjat pinang nih teman Pro 2. Sekilas nih memang cuma permainan untuk mendapatkan hadiah yang digantung di atas pohon gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir dan juga nilai yang lebih dalam nih ya, orang-orang tuh harus bekerja sama loh, saling membantu dan juga mengandalkan kekuatan kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Begitu juga nih dengan berbagai permainan tradisional yang sering muncul saat Agustusan. Ada balap karung, terus ada tarik tambang, bakiak, sampai lomba-lomba yang melibatkan banyak orang. Di tengah kehidupan yang sekarang semakin individual dan juga serba digital teman Prodo ya, permainan seperti ini justru menghadirkan kembali nih interaksi langsung antar warga. Dan buat kita juga yang tinggal di Bali, teman Prodo Nuansa Kemerdekaan juga sering berjalan beriringan dengan budaya lokal gitu ya. Misalnya kegiatan perayaan kemerdekaan bisa dipadukan dengan pertunjukan seni tradisional Bali. Atau parade budaya, berganjur juga boleh, tari-tarian, hingga kegiatan masyarakat yang melibatkan yang namanya Banjar. Ini menariknya karena budaya lokal itu tidak harus selalu ditampilkan hanya dalam acara adat aja. Budaya juga bisa nih ya hadir dalam momentum nasional yang seperti hari kemerdekaan ini. Dan justru dari sinilah kita bisa melihat bahwa menjadi orang Indonesia dan juga melestarikan budaya daerah bukan dua hal yang bertentangan ya teman Pradua. Kita bisa juga tetap bangga sebagai orang Indonesia, sekaligus juga bangga dengan identitas budaya daerah kita masing-masing. Itu dia nih teman Pradua kalau ngomongin soal budaya, dan nanti kita juga masih ngomongin seputaran dari budaya lainnya, dan mungkin ada lagi. Yang berkaitan sama orang mudanya ataupun juga anak-anak muda yang sekarang lagi mendengarkan Pradua FM dan Pasar. Terima kasih.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: side. Beh, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
2: This river. Mr. Tenggura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Mimi diwara tuh. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeah, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
1: Ya.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

tentunya nih ya, kalau udah ngomongin soal kebudayaan teman berdua ya, Yogi juga tidak lepas nih ya untuk pertanyaan bagaimana dengan generasi muda. Pertanyaan sekarang tuh bagaimana dengan anak mudanya sendiri ya. Karena kalau ngomongin pelestarian budaya, generasi muda juga punya peran yang besar banget gitu ya. Dan melestarikan budaya zaman sekarang tuh gak selalu berarti harus melakukan sesuatu yang kuno atau juga formal teman berdua. Anak muda itu bisa memperkenalkan budaya melalui media sosial, membuat konten tentang tradisi daerah, mengenal makanan tradisional, belajar bahasa daerah tentunya nih ya, memakai kain tradisional atau juga bahkan mengemas kesenian daerah dengan cara yang lebih modern lagi. Jadi budaya yang gak cuma disimpan di museum atau dipelajarin saat ada tugas sekolah, budaya juga bisa tetap hidup karena ada generasi yang mau mengenal, menggunakan dan juga memperkenalkan kembali budaya tersebut. Kira-kira kalau misalnya dikasih nih ya, salah satu budaya yang ingin kamu kenalkan dan juga kamu kembangkan itu kira-kira budaya apa nih? Kemarin kita bahas ada teknologi wayang dengan menggunakan algoritma tangan gitu teman berdua ya. Dan mungkin ada lagi nih ke depannya salah satu cara-cara yang menarik yang bisa juga untuk memperkenalkan budaya, baik dari perkembangan zaman yang kita tahu sekarang udah dengan hampir sebagian besar menggunakan teknologi itu sendiri.

0: fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh, dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan

Baiklah teman Pro 2, ini saatnya untuk Yogi pamit undur diri dulu. Setelah ini kita bakalan dengerin tergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Pro 2 Indie dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam, dan terus kemudian akan diikuti lagi dengan penyiar selanjutnya, kira-kira siapa yang akan menemani kamu ya. Dari kawasan Metropolis yang 70 dan Pasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan yang oleh Looking on the Bright Side. Bye-bye semuanya, selamat malam.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: berdua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

atau masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bangsa mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

gak sih? Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diacurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.

Dari kawasan Metropolis Seburuk 70 dan Pasar, barengan Ayu Mira teman Pro 2 di Today's Recap edisi hari ini ya, dari Minggu tanggal 16 Agustus 2026.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Sebelum malam hari ini, Mira benar-benar menuju ke topik kita seputar relationship teman Pro 2. Tentunya kabar duka yang hadir dari saudara-saudara kita membuat kita harus sadar bahwasannya segala sesuatu bisa terjadi teman Pro 2. Dan dengan situasi ini ya, adanya bencana di Nusa Tenggara Timur mengingatkan kita bahwasannya iya, saatnya kita untuk bergerak, saatnya kita untuk lebih peduli. Dan kini sudah lebih dari 3,8 miliar donasi ini sudah terkumpul teman Pro 2 yang membantu para korban gempa bumi di NTT berdasarkan konfirmasi dari tim Kita Bisa. Yang mana donasi ini terkumpul setelah gempa yang berkekuatan magnitudo 7,7 ini mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur di 15 Agustus lalu. Epicentrum gempa ini ada di laut teman Pro 2, Kabupaten Nagekeo dengan kedalaman sekitar 15 km. Dan gempa yang cukup kuat ini memang menyebabkan banyak sekali kerusakan, baik itu rumah warga, fasilitas kesehatan, sekolah, sampai bangunan publik lainnya. Yang tentunya teman Pro 2, ini adalah kabar duka untuk kita semua. Bagaimana menyebabkan korban jiwa juga, warga terluka, yang mana proses evakuasi dan juga gempa susulan sampai sekarang masih terus terjadi. Jadi teman Pro 2, dengan situasi ini pemerintah Provinsi NTT juga telah menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari mulai 15 hingga 28 Agustus 2026 untuk mempercepat penanganan bencana dan juga penyaluran bantuan. Untuk itu teman Pro 2, saatnya buat kamu-kamu menentukan dan juga lebih bisa peduli. Bahwasannya ini adalah peran kita semua untuk bisa membantu sesama. Itu dia informasinya bisa merekut dari Kita Bisa untuk malam hari ini. Dan nanti kita akan beralih seputar relationship teman Pro 2. So don't get anywhere, tetap di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.
1: Teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada gak sih diantara kamu yang sering banget melakukan kegiatan sosial? Aku sih salut ya, karena kamu-kamu jadi figur yang bisa menuangkan bagaimana perasaan kepedulian kamu terhadap sosial, teman Pro 2. Cuman kalau misalnya kamu-kamu nih ya punya pasangan yang jiwa sosialnya tinggi, pasti kamu yakin green flag kan ya. Cuman apa yakin si green flag itu? Karena guys, pernah gak sih kamu-kamu itu punya pasangan yang baiknya itu gak cuma ke kamu tapi juga ke semua orang nih. Dan tipe kalau begini ya, sebenarnya sih kalau ada temannya susah, ya langsung dibantu. Ada kegiatan sosial, langsung ikut. Bahkan kadang lebih cepat respon orang lain yang butuh bantuan. Awalnya sih kita pasti mikir, wah, aku beruntung banget nih punya pasangan yang sebaik ini. Tapi setelah beberapa lama berjalan, teman Pro 2, mulai muncul pertanyaan kecil. Kok semua orang tuh diperhatiin ya? Tapi aku kok kayaknya gak ngerasa diperhatiin sebegitunya. Nah, siapa nih yang lagi di fase ini? Sebenarnya disinilah menariknya teman Pro 2 punya pasangan yang jiwa sosialnya tinggi. Karena sebenarnya sifat yang kelihatannya green flag banget ini ternyata bisa juga punya celah tersendiri, punya tantangan tersendiri dalam hubungan pribadi.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Mimi Dewara tuh. Ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini, nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Banyak positifnya sih teman pro 2 ketika punya pasangan yang green flag, apalagi punya jiwa sosial tinggi ya green flagnya ya. Karena biasanya punya empati, gampang memahamin orang lain dan gak cuma mikirin dirinya sendiri. Itu bagusnya teman pro 2. Apalagi buat kamu-kamu yang rasa pasangan kamu memang jiwa sosialnya tinggi, cenderungnya juga peduli terhadap lingkungan dan juga orang-orang sekitarnya. Jadi waktu sifat itu dibawa ke dalam hubungan, kita juga bisa punya pasangan yang gak cuma nanya, kamu udah makan belum? Tapi juga sadar teman pro 2, kalau kita lagi capek, kita lagi gak punya masalah. Kita lagi punya masalah maksudnya ya, kalau gak punya masalah ngapain juga dipastiin kan? Atau kita lagi sekedar butuh didengarin teman pro 2. Jadi kalau ditanya green flag atau enggak ya orang yang punya jiwa sosial tinggi, ya jelas bisa kemungkinannya lebih besar untuk green flag dalam hubungan.

Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

Punya pacar yang jiwa sosialnya tinggi, yang menurut orang green flag gitu ya. Tapi kok sering bikin aku cemburu ya? Hayo, ini a really green flag atau enggak, teman Pro 2? Ini kamu sendiri yang bisa mastiin ya. Karena masalahnya muncul ketika kebaikan pasangan kamu itu dikasih ke hampir semua orang. Misal, dia gampang banget bantu teman Pro 2, perhatian sama rekan kerja, atau selalu mendengarkan curhat orang lain. Nah, kalau kita nih posisinya sebagai pasangan, mungkin kita bisa yang ngerasa kayak, loh, perhatian kayak gini kok bukan cuma buat aku aja ya? Padahal teman Pro 2 di titik itu sebenarnya kita gak pernah tahu ya. Belum tentu juga ada sesuatu yang perlu dicurigai. Tapi bisa jadi itu memang karakternya dia. Orang yang punya jiwa sosial tinggi emang biasanya sih nyaman ya bantu orang lain. Jadi rasa cemburu boleh muncul, tapi jangan langsung diterjemahkan jadi tanda kalau pasangan kamu berselingkuh atau melakukan sesuatu hal yang salah. Disinilah peran kamu teman Pro 2 untuk make sure apakah memang ini murni sebuah kebaikan yang dia curahkan, dia perlihatkan dan dia lakukan, bukan niatan yang akan mengganggu hubungan.

0: 'cause I split them.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan RRI Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Buat teman Pro 2, kita tuh emang pantas untuk menjadi orang yang baik ya. Siapa yang cita-citanya jadi orang jahat? Ini beda cerita gitu teman Pro 2. Cuman kalau kamu baik ke semua orang, jangan sampai kamu lupa sama pasangan ya. Karena ada satu hal yang sebenarnya perlu dibedain, punya jiwa sosial tinggi bukan berarti harus selalu tersedia untuk semua orang. Karena kalau di setiap ada orang yang membutuhkan, pasangan selalu datang. Sementara ketika kita membutuhkan dia justru gak ada, lama-lama pasti akan rasanya capek gitu teman Pro 2 ya. Karena hubungan ini kan juga butuh perhatian, butuh prioritas juga. Jadi bukan cuma soal ngelarang pasangan bantu orang lain sih. Jadi gak gitu juga sih, itu mah jahat namanya ya. Cuman teman Pro 2, gimana sih kamu bisa memprioritaskan dia tetap bisa membagi waktu dan juga energi. Karena sesibuk apapun, ketika seseorang membantu orang lain, pasangan juga tetap perlu merasa bahwa dirinya juga penting. Karena akan ada momen teman Pro 2 ketika jiwa sosial yang tinggi itu melewati batasnya, bahkan sampai tidak memprioritaskan kamu atau gak menganggap kamu. Kita mungkin wajar ya di beberapa waktu gitu tidak diprioritaskan karena memang ada yang lebih mendesak. Cuman kalau di setiap waktunya seperti itu, nah kamu bukan patut untuk curiga lagi teman Pro 2. Tapi kamu patut untuk memastikan apakah hubungan ini pantas dipertahankan.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat, itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Terima kasih untuk kamu masih setia dengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar. Dan buat teman Pro 2 nih, dimanapun kamu berada, selain bisa dengarkan kami melalui 95,3 FM, bisa juga lewat streaming www.rri.co.id. Atau buat kamu yang ingin dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung download aja aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

Satu single dari Lady Gaga, Hold My Hand, teman Pro 2 di menit ke-27 pas dari pukul 10 malam. Buat kamu yang akan beristirahat, iya, selamat beristirahat teman Pro 2 ya. Besok kita akan merdeka, merdeka, merdeka. So buat kamu-kamu yang akan apel gitu, yang akan upacara, diingat-ingat loh seragamnya, terus keperluannya semua, jangan sampai ada kelupaan ya teman Pro 2 ya. Dan ya, berhubung kita masih ngobrolin seputar relationship, kita masih membahas tentang pasangan yang suka menolong teman Pro 2. Karena sebenarnya ada nih tipe orang yang sebenarnya itu suka ngerasa bersalah kalau nolak permintaan orang lain. Akhirnya gimana? Akhirnya ya semuanya dibantu teman Pro 2, semuanya diiyakan, dan semua masalah orang lain ikut dipikirkan teman Pro 2. Ini kalau kelihatannya baik, kamu tahu kan di mana titiknya? Karena sebenarnya teman Pro 2, ini malah bisa bikin diri sendiri kelelahan. Kalau misalnya kamu punya pasangan yang kayak gini, mungkin tugas kamu bukan malah bilang, udah jangan, gak usah dibantu deh, gak usah dibantu terus, jangan bantuin orang terus, kenapa sih? Gak ada kata-kata gitu teman Pro 2. Tapi justru di momen ini mungkin akan jadi momen kehadiran kamu itu bisa ngingetin kalau dia juga berhak punya batas. Membantu orang lain itu baik, tapi bukan berarti ya harus mengorbankan kesehatan, waktu, uang, ketenangan, dan intinya mengorbankan diri sendiri untuk orang lain yang kadang gak mikirin kita juga.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Aku tanpa kamu, tanpa aku. Nah, itu satu singlenya dari Budi Duremi dan juga Anggi Marito, teman Pro 2, yang baru-baru ini menghiasi telinga kita di udara gitu ya. Cuman apa jadinya, teman Pro 2? Apakah emang orang yang baik itu otomatis jadi pasangan yang baik? Ini sebenarnya jadi pertanyaan yang cukup menarik ya. Karena apa? Karena seseorang itu bisa benar-benar baik ke orang lain, aktif ke kegiatan sosial, dan punya empati tinggi, tapi ya belum tentu otomatis tahu cara membangun hubungan yang sehat. Karena jadi pasangan yang baik ini kan juga butuh komunikasi ya, konsistensi, dan juga kemampuan untuk mendengarkan, menghargai batasan, dan juga kemampuan buat nyelesain masalah barang. Ya nama juga hidup, teman Pro 2. Kalau gak ada masalah berarti hidupnya udah berakhir ya. Jadi kalau dibilang orang baik dan pasangan yang baik memang berhubungan, ya berhubungan, teman Pro 2. Tapi bukan serta-merta berarti pasangan yang baik itu karena memang orangnya sepenuhnya baik. Jadi gimana ya, teman Pro 2 ya? Orang baik di dunia ini kan luas banget, tapi kalau dikerucutkan jadi pasangan yang baik, ya ini akan tergantung lagi. Karena kan ini gak cuma bicara tentang satu orang yang ngerasa, wah aku sudah melakukan segala hal baik untuk pasangan aku, tapi pasangan aku yang gak bisa ngenilai itu. Nah sekarang balik lagi nih, beneran pasangan kamu yang gak bisa nilai, atau baiknya hanya menurut kamu aja tanpa kamu mau dengerin pasangan kamu maunya apa sih?

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Terima kasih untuk teman Produa yang masih setia mendengarkan kami. Sampai di sini aja obrolannya ya, karena satu jam ke depan kamu akan ditemani musik-musik hits Produa FM Denpasar sampai di pukul 12 malam.

0: Tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega. Buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

0: Jazz Music Program.
1: Bu Bidan, kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
2: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
1: Sunting? Apaan tuh, Bu?
2: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
1: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
2: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.
0: Jazz Music Pro 2.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Just Music Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang menulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang dihancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.
2: Just Music Pro 2.

0: Tahu gak sih? Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi bagian dari tradisi kuliner Bali yang diwariskan turun-temurun.
1: Just Music Pro 2.

Teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami, segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania, Challenger 2, yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut, kedalaman Challenger.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Just Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.
2: Just Music Pro 2.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.
4: Jazz Music Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.
2: Just Music Pro 2.

berarti aku ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Kurnia Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rian Tarunaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, Akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Ngakan Putu Anom Harjana mengatakan cek kesehatan gratis memiliki nilai strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan yang sebelumnya lebih banyak berorientasi pada pengobatan menjadi pendekatan yang menitikberatkan pada pencegahan dan deteksi dini. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara berkala memungkinkan masyarakat mengetahui faktor resiko yang dimiliki, sehingga perubahan perilaku dan intervensi medis dapat dilakukan lebih cepat. Anom Harjana berharap cek kesehatan gratis di Bali tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan kesehatan secara administratif, tetapi berkembang menjadi bagian dari sistem kesehatan masyarakat yang terintegrasi. Selanjutnya teman Pro 2, di informasi kedua, Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI Bali, Profesor Gede Sedana menegaskan klaim swasembada dari pemerintah pusat perlu didukung data produksi dan kondisi pasar yang dapat menggambarkan situasi pangan secara menyeluruh. Diingatkan tingginya harga beras yang masih relatif tinggi di tengah klaim peningkatan produksi dan juga ketersediaan pangan tersebut harus dijelaskan melalui tata kelola distribusi dan rantai pasok sehingga capaian produksi di tingkat nasional dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Profesor Gede Sedana menambahkan, capaian swasembada pangan perlu dilihat secara berkelanjutan, terutama dengan mempertimbangkan potensi gangguan produksi akibat perubahan iklim. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini di tanggal 17 Agustus 2026. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Karena nantinya akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya yang akan Ronald sampaikan untuk menemani kamu di hari Senin pagi ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, teman terbaik kamu.

Oke, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi, yang bisa kau panggil Ronald di pagi hari ini. Dan seperti biasa, Ronald akan menemani kamu dari jam 5 subuh tadi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa juga teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2. Dan tidak lelah-lelahnya ya, bagi Ronald ingatkan untuk kamu nih teman Pro 2 yang selalu ingin keep in touch dan selalu ingin tahu update dari kita. Kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita udah ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username-nya udah kita samain semua biar kamu gampang nyarinya nih. Jadi kalau misalnya kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram ataupun juga TikTok, tinggal cari aja akun media sosial kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan kalau kamu ketik di search engine di media sosial kamu RRI Pro 2 Denpasar, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang kok. Kalau misalnya kamu nih punya karya tulis, karya musik, karya foto, karya video, atau bahkan ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget nih kamu buatin kontennya, terus kamu upload di media sosial kamu. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu tag aku media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita bisa berbagi karya dan juga bertukar informasi. Dan bagi kamu nih teman Pro 2 yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa loh dengerin siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja. Yaitu caranya gimana? Langsung aja teman Pro 2, gak usah pakai lama. Langsung aja visit websitenya rri.co.id nih. Tapi seperti yang kita tahu, namanya juga Gen Z, Gen Alpha, dan Gen Milenial yang termasuk Ronald di dalamnya ya, pasti agak males nih kalau misalnya disuruh buka website segala. Oke, Ronald kasih tauin cara gampang selanjutnya nih teman Pro 2 untuk dengerin Ronald secara digital. Yaitu ambil gadget kamu sekarang juga, buka lock screen yang ada di gadget kamu, baik itu di handphone ataupun di tab ya. Setelah terbuka teman Pro 2, langsung aja buka App Store ataupun Play Store yang ada di gadget kamu. Di dalam App Store dan Play Store tersebut, cari deh aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget pasti aplikasinya langsung muncul paling atas ya pastinya. Dan kalau udah muncul paling atas teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Yes, bener banget, jangan lupa untuk langsung di download ataupun di install di gadget kamu. Dan kenapa Ronald arahkan kamu untuk download aplikasinya RRI Digital? Karena di sana selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital nih teman Pro 2, di sana juga kamu bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan di sana juga kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate, dan juga tervalid nih. Karena udah tahun 2026, bahkan sekarang udah 17 Agustus nih teman Pro 2, gak ada lagi Ronald denger ada teman Pro 2 yang terpapar hoax ataupun kemakan hoax. Karena Ronald udah kasih tahu ini di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate, dan juga tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. Dan teman Pro 2, jangan lupa juga ya, setelah kamu download atau install aplikasi RRI Digital, jangan lupa untuk follow akun sosial media kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar, baik itu di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Yes, selamat pagi teman Pro 2 bagi kamu yang baru bergabung. Ayo bangun dong. Ini udah hari Senin pagi nih teman Pro 2. Tanggal 17 Agustus 2026 loh. Masa di hari kemerdekaan ini kamu masih betah dijajah sama kasur dan selimut yang tebal itu sih teman Pro 2. Tenang aja, bareng sama Ronald di sini karena di pagi ini Ronald bakal bocorin dulu nih. Yang pertama adalah data perkiraan cuaca Provinsi Bali nih. Biar persiapan lomba makan kerupuk atau panjat pinang kamu nih makin maksimal dan gak ambiar gara-gara kurang prepare.

Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang mau ikutan upacara atau mau lomba di wilayah Gianyar, Tabanan, Klungkung, Karangasem sampai ke Buleleng nih, kamu bisa langsung gaspol aja ya teman Pro 2. Karena cuacanya di daerah-daerah tersebut itu diperkirakan cerah dengan suhu yang adem di antara 18 sampai 29 derajat Celcius. Nah, kalau kamu ada rencana nih teman Pro 2 ke wilayah Jembrane, Badung ataupun Bangli, cuacanya di daerah tersebut juga terpantau berawan sampai cerah berawan nih. Dan juga lumayan teduh buat nongkrong, baik itu bareng sama teman-teman, pasangan ataupun juga keluarga abis upacara 17-an nih. Cocok banget nih teman Pro 2. Tapi khusus buat kamu yang ada di Bangli teman Pro 2, hari ini tuh suhunya bisa tembus sampai 16 derajat Celcius loh. Udah kayak suhu AC di kamar atau suhu AC di kantor nih, dingin banget rasanya. Jadi pastiin ya teman Pro 2, kamu pakai jaket yang tebel biar kamu tuh nggak menggigil gitu waktu nungguin giliran balap karung.

Dan terakhir nih teman Pro 2, spesial buat kamu yang domisilinya atau lagi main di Denpasar. Pagi ini di Denpasar cuacanya partly cloudy alias cerah berawan dengan suhu yang cukup syahdu di angka 22 derajat Celsius dan tingkat kelembapannya ada di angka 88%. Dan matahari di Denpasar juga Ronald perhatiin udah terbit cantik dari jam 6 lewat 28 menit tadi pagi. Dan nanti nih teman Pro 2 bakal terbenam di jam 18 lewat 18 menit nanti sore. Ditambah juga ada hembusan angin sepoi-sepoi dengan kecepatan 5 sampai 10 km per jam hari ini ya di Denpasar. Dan jarak pandangnya di Denpasar juga sejauh ini adalah sejauh 17 km ke depan. Yang bikin jalan raya tuh kelihatan sangat jelas kalau misalnya kamu pengen pawai 17-an.

Ya teman Pro 2, cuaca hari ini mendukung banget nih buat kamu untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia di luar rumah pastinya. Jadi jangan sampai semangat kamu kalah cerah ya sama matahari di Bali hari ini nih. Yuk segera merdekakan hati kamu dari bayang-bayang mantan. Waduh, kok sana arahnya? Dan juga panaskan semangat kemerdekaan pagi ini ya teman Pro 2, pakai lagu asik yang bakal Ronald puterin setelah ini. Yo!

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.

0: Pa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan.

Yes, gimana nih teman Pro 2? Masih semangat dong pastinya abis dengerin lagu asik barusan nih. Nah teman Pro 2, karena cuaca Denpasar pagi ini cerah banget ya, dan sangat mendukung buat merayakan 17-an nih. Dan jalanan kelihatannya otomatis ikutan meriah, dipenuhi dengan para pejuang kemerdekaan masa kini nih, yang mau pergi upacara atau mau ikut lomba. Dan kayaknya kepagian deh kalau ikut lombanya jam segini ya teman Pro 2. Karena idealnya jam segini deket jam 7 tuh harusnya orang upacara dulu baru lomba. Karena memang urutan acaranya biasanya sih seperti itu ya, jarang banget yang lomba dulu baru upacara nih. Dan mungkin selain ikut upacara juga banyak di jalan juga orang-orang tuh banyak yang jadi panitia gitu. Jadi prepare-nya emang harus dari pagi nih.

gitu, entah kamu ingin ikut upacara, jadi petugas upacara, jadi panitia lomba. Dan biar kamu gak telat nih teman Pro 2, Ronald mau kasih update pantauan lalu lintas nih buat kamu yang lagi siap-siap memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita mulai aja dulu dari perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung. Jadi arus kendaraan di Jalan Gatot Subroto Barat, Jalan Cokroaminoto sampai Jalan Gatot Subroto Timur saat ini teman Pro 2 terpantau padat kendaraan. Dan pemandangan padat yang serupa juga terjadi di Simpang Tohpati, di mana di Jalan WR Supratman, Jalan Gatot Subroto Timur, dan Jalan Bypass Ngurah Rai yang ke arah Simpang Tohpati ini udah dipenuhin oleh antrian kendaraan nih. Dan kemudian kita bergeser ke area dekat Matahari Duta Plaza, tepatnya di Jalan PB Sudirman terpantau ramai lancar. Lalu di Jalan Raya Puputan juga ramai lancar teman Pro 2, tapi dengan antrian kendaraan yang lumayan panjang, kayak antrian lomba sembako nih kelihatannya. Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau kamu lewat Jalan Dewi Sartika yang dekat Matahari Duta Plaza, jalurnya itu terpantau lancar dan lenggang banget kok. Jadi kamu bisa sedikit bernapas lega kalau misalnya kamu lewat Jalan Dewi Sartika ini. Dan kita lanjut ke checkpoint berikutnya teman Pro 2. Kesabaran kamu nih bakal sedikit diuji kalau kamu lewat Simpang Malboro Tengku Umar. Kenapa begitu? Karena di Jalan Raya Mahendradatta Selatan, Jalan Tengku Umar Barat sampai Jalan Western Ring Road terpantau padat kendaraan juga di pagi hari ini.

Dan semuanya akan beda cerita nih teman Pro 2. Kalau kamu jalan-jalan atau pergi ke arah pusat kota di perempatan Patung Caturmuka, arus lalu lintas di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada pagi ini terpantau ramai lancar. Sedangkan di Jalan Veteran dan Jalan Suropati malah super lenggang dan lancar jaya banget nih. Siapa tahu kan teman Pro 2 dari Patung Caturmuka kamu lurus terus itu bisa sampai ke arahnya gedungnya RRI Denpasar. Siapa tahu mau join ikutan upacara, aman aja kok teman Pro 2, boleh banget. Dan terakhir buat kamu yang kebetulan yang seperti Ronald bilang tadi mau lewat depan kantor Ronald alias di depan gedung RRI Denpasar di Jalan Hayam Wuruk, kondisinya saat ini lenggang dan lancar banget. Walaupun di beberapa perempatan dan pertigaannya di sepanjang Jalan Hayam Wuruk ini tetap terpantau ramai lancar. Jadi intinya teman Pro 2, jalanan Denpasar pagi ini lumayan cukup berwarna kondisinya. Jadi kalau kamu kena macet, tarik napas yang panjang aja nih teman Pro 2, dan tetap jaga jarak aman biar enggak apa, biar enggak nyenggol kendaraan lain di depan kamu. Nikmatin aja perjalanannya teman Pro 2, dan pastinya tetap stay tune terus di RRI Pro 2 Denpasar karena Ronald masih punya banyak informasi seru lainnya buat nemenin pagi kamu nih di hari kemerdekaan ini.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

Selamat pagi teman Pro 2, bagi kamu yang baru bergabung nih, bagi kamu yang baru bangun, karena kalau misalnya kamu udah bangun, lebih baik cuci muka sekarang juga. Karena apa teman Pro 2? Karena upacara bendera segera akan dilaksanakan nih. Biasanya sih jam 7:30 ya paling lambat, karena di RRI Denpasar pun ini sudah dimulai dari jam 7 pagi tadi. Nah, merdeka juga buat kamu teman Pro 2. Dan vibe Senin pagi ini kerasa beda banget ya, karena hari ini tuh bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2026 dan kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tercinta kita. Dan dari tadi pagi mungkin banyak dari kamu yang udah mulai sibuk nih. Ada yang siap-siap pakai seragam buat buru-buru ikutan upacara, atau mungkin lagi duduk santai nih di teras rumah sambil dengerin lagu-lagu nasional yang diputar dari pengeras suara, baik itu dari Balai Banjar atau dari lapangan komplek nih. Biasanya kan seperti itu ya teman berdua. Nah, biasanya juga setelah rangkaian upacara formal selesai, karena biasanya di beberapa lapangan seperti di lapangan Renon ataupun di lapangan-lapangan besar itu biasanya ada pelaksanaan upacara bendera dari pemerintah daerah masing-masing nih, yang bisa juga diikutin oleh masyarakat umum ya teman berdua. Karena namanya juga upacara, sebanyak mungkin, seramai mungkin itu akan lebih baik. Dan setelah rangkaian upacara formal itu selesai, suasananya itu bakal langsung berubah jadi meriah banget. Karena apa? Karena ada satu tradisi yang gak pernah absen di tiap bulan Agustus. Yaitu apa teman Pro 2? Yes, that's right teman Pro 2, yaitu adalah Lomba 17-an. Dan kalau kita ngomongin soal lomba 17-an nih, biasanya fokus utama kita adalah keseruannya. Baik itu yang menang ataupun kalah, itu sih nggak terlalu kita pikirin. Yang penting keseruannya kan teman Pro 2. Dan kita tuh sibuk nyorakin orang yang lagi tanding, ngetawain yang memang lagi jatuh gitu. Jatuhnya dalam artian ya bukan jatuh parah, maksudnya jatuh dalam artian karena ikut lomba, misalnya lomba balap karung gitu, terus keselimpet dikit, jatuh sedikit, itu kita ketawain. Tapi kalau misalnya jatuhnya parah ya pasti kita tolongin dong teman Pro 2, masa ya diketawain. Atau juga kita antusias juga nih nungguin siapa yang bakal bawa pulang hadiah dari lomba tersebut. Entah itu hadiahnya sekedar alat tulis aja, sampai perabotan dapur, itu semua ada di lomba 17-an. Tapi pagi ini ya teman Pro 2, Ronald mau ngajak kamu untuk slow down sedikit dan ngeliat nih tradisi ini dari sudut pandang yang berbeda. Karena kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, lomba-lomba sederhana yang sering kita mainkan ini bukan sekedar permainan buat nyari pemenang aja loh. Karena di balik keseruannya itu ternyata ada nih pelajaran-pelajaran kecil yang nilainya itu deket banget sama perjuangan, sama semangat perjuangan para pahlawan kita dulu. Ada nilai persatuannya, ada nilai gotong royongnya juga, ada nilai pantang menyerahnya, sampai juga ada pengendalian diri di dalam lomba tersebut. Jadi pagi ini kita gak cuma ngebahas keseruan lombanya aja ya teman Pro 2, tapi kita bakal ngebedah bareng nih nilai perjuangan apa sih yang sebenarnya bersembunyi di balik lomba 17-an yang sering kita ikutin. Dan tentunya teman Pro 2, seperti biasanya dong, biar obrolan kita makin seru, Ronald udah buka polling nih di instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi bagi kamu yang belum nge-follow akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar, langsung aja follow sekarang juga dan juga visit instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar. Karena di sana Ronald udah lempar pertanyaan yang mudah banget bagi kamu yang pengen ikutan siaran atau ikutan nimbrung siaran di pagi hari ini. Cukup kamu ngevote aja dari 4 pertanyaan yang Ronald kirim, bukan 4 pertanyaan sih, tapi satu pertanyaan, yaitu berupa dari 4 lomba legend ini, mana nih yang paling kamu suka dan gak boleh kelewatan. Dan di sana Ronald udah kasih pilihannya yaitu 4, karena dari 4 lomba legend ini dong gak mungkin pilihannya 5. Karena dari pertanyaannya aja 4. Nah, 4-nya itu adalah yang pertama tarik tambang, yang kedua adalah makan kerupuk, yang ketiga adalah balap karung, dan yang keempat adalah joget balon. Yuk teman Pro 2, langsung aja vote sekarang juga nih sambil nikmatin suasana pagi di libur nasional kamu.
Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita dengerin dulu deh lagu-lagu penyemangat yang satu ini.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, teman berdua, kita mulai bedah nilai perjuangan dari kategori lomba yang pertama nih. Jadi kita sebut aja kategori ini yang pertama itu apa ya yang cocok sebutannya? Kayaknya yang cocok adalah The Ultimate Teamwork nih. Karena di dalamnya itu ada lomba tarik tambang, ada lomba balap bakiak, dan juga ada yang paling seru yaitu lomba panjat pinang nih. Dan mari kita mulai dari tarik tambang dulu deh teman pro 2. Karena kelihatannya ini simple banget sih ya. Kelihatannya cuma dua kubu yang saling berhadapan, terus saling pegang tali di ujungnya, yang satu di kiri, yang satu di kanan, yang satu di utara, yang satu di selatan. Ya mungkin pokoknya berlawanan arah gitu ya, dua kubu ini pegangan tali. Terus lalu tariknya itu ditarik sekuat tenaga. Dan ini sebetulnya gak perlu Ronald jelasin sih, karena teman pro 2 udah pasti tahu nih bentukannya seperti apa loh tarik tambang ini. Tapi pada praktiknya teman pro 2, walaupun semuanya itu atau talinya ditarik sekuat tenaga, pada praktiknya nih otot yang besar aja gak cukup buat bikin tim kamu jadi menang di lomba tarik tambang ini. Justru kekompakan dan ritme tim itulah yang jadi penentunya untuk jadi pemenang di lomba tarik tambang. Karena apa teman pro 2? Karena posisi kuda-kudanya aja deh harus pas gitu, dan tarikan kita harus seirama. Karena kadang-kadang kalau misalnya gak seirama, yang capek cuman bagian belakangnya aja, yang depan AFK teman pro 2. Makanya semuanya itu harus seirama. Jadi biarkan tenaganya itu tersalurkan secara satu kesatuan. Kalau ada satu orang aja di tim kamu yang hilang keseimbangan, kuda-kudanya agak goyah gitu ya, itu satu tim bisa langsung keseret ke depan. Akhirnya apa? Akhirnya langsung kalah nih teman pro 2. Dan kalau di tarik tambang tadi kita butuh narik bareng-bareng ya, di balap bakiak pendekatannya ini sedikit berbeda nih teman pro 2. Karena kenapa? Karena di sini itu 3 atau 4 orang dipaksa pakai satu pasangan bakiak panjang secara bersamaan. Dan tenaga itu gak terlalu ngaruh di lomba ini, karena kuncinya adalah murni pada kompromi. Kalau ada satu orang aja nih yang ambisius banget, pengen melangkah lebih cepat dari temennya tanpa dengerin aba-aba kiri kanan kiri kanan, nah otomatis ya semuanya itu bakal roboh teman pro 2. Nggak ada tuh ceritanya satu orang bisa jalan sendirian ninggalin rekan setimnya nih di dalam lomba bakiak panjang ini. Dan puncaknya itu kalau kita bicara soal kerjasama yang paling ekstrim ya di lomba 17-an, itu apalagi kalau bukan panjat pinang nih teman pro 2. Karena kalau ngelihat pohon pinang licin penuh dengan pelicin yang pastinya ya, itu aja udah bikin kita insecure nih. Apalagi kalau harus dipanjat sendirian, itu hal yang hampir mustahil. Makanya di lomba ini peserta itu harus rela berkorban gitu. Harus ada nih yang ikhlas pundaknya itu dijadiin pijakan berlumpur, ditumpuk sama temen-temennya di atas. Demi apa? Demi memberi jalan buat satu orang yang akhirnya ini berhasil menggapai hadiah di pucuk pohon tersebut. Dan dari ketiga lomba tadi teman pro 2, benang merahnya sih indah banget menurut Ronald ya. Karena kekuatan tim itu bukan dilihat dari seberapa kuat tiap orangnya, tapi bagaimana semuanya itu bisa rela menekan ego untuk melangkah ke satu arah yang sama, yaitu menuju kemenangan nih. Dan gimana teman pro 2, baru 3 lomba aja ya, insight-nya itu udah deep banget kan? Habis ini kita bahas lomba yang ngajarin kita soal seni terjatuh. Wah, seni terjatuh kayak gimana tuh? Makanya teman pro 2, stay tune terus di RRI Pro 2 Denpasar.

0: kamu udah bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman pro 2, siapa di sini yang langganan banget nih ikutan balap karung kalau setiap 17-an? Karena lomba yang satu ini tuh emang gak pernah gagal ya bikin lapangan tuh jadi heboh. Jadi hebohnya ini bukan cuman kita sebagai peserta, tapi juga bikin heboh penonton. Dan tantangannya kalau lomba balap karung ini ya teman pro 2, kaki kita itu dimasukin ke dalam karung goni. Biasanya karung goni yang dipakai ya. Terus otomatis ruang gerak kita dibatasin dong, karena kaki kita dimasukin ke karung goni tersebut. Dan kita dipaksa melompat sampai garis finish nih. Dan kalau dipikir-pikir teman pro 2, kalau misalnya situasinya seperti itu ya, jatuh udah pasti jadi bagian dari skrip permainannya nih. Dan justru momen peserta jatuhnya itu kena juga debu ataupun kena juga lumpur di bawahnya, terus mukanya jadi cemong, terus maksain bangun lagi buat lompat lagi. Dan itu yang bikin seru dan selalu dapat tepuk tangan paling kencang dari penonton yang nonton di pinggir lapangan. Dan di balik keseruannya teman pro 2, ternyata ada fun fact nih buat kamu pagi-pagi. Karena ini fun fact-nya soal balap karung ya, karena kita lagi bahas balap karung ini. Dan ini ternyata teman pro 2, balap karung ini udah hits di Indonesia sejak zaman kolonial loh. Dan permainan itu mirip banget sama yang namanya Zaklopen, lomba lompat karung yang asalnya dari Belanda. Dan begitu berkembang di sini malah jadi ikon perayaan 17-an setiap tahun. Dan nilai perjuangannya juga relate banget nih sama kehidupan kita ya, yang ngajarin kita tuh kalau jatuh itu bukan berarti kamu kalah teman pro 2. Karena perjalanan menuju garis finish itu emang gak pernah mulus. Yang paling penting adalah apa? Yang paling penting adalah seberapa cepat kamu mau bangun lagi, ngetawain rasa sakitnya sebentar, terus lanjut lagi untuk melangkah. Nah sekarang coba Ronald tanya dulu deh, karena Ronald mau tahu nih, kalau kamu nih teman pro 2 ikutan balap karung, kamu itu tipe yang tangguh, yang bisa jatuh bangun lagi demi kemenangan, atau tipe yang baru jatuh sekali aja terus malah ketawa sendiri gitu sambil tiduran di rumput menerima takdir dengan pasrah nih teman pro 2?

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.
2: Teman terbaik kamu.